ndai kuma dinlan sambo deno dingane wurna kawe ko laydai say sokal ko datiga hawda bar manbe boyala bar panbe boyala bla da bar be sebe tu yang lai bla mgalo ay kamile ngawen hen jak papo na bigri land wore laina ila kawre non hi jak ndai say na yinke ba dawe lai bla ma potiga do ji gabran du yang tong hin pelde bay doga din jong kreo medandi doga na gel ngol lai bla non di hudo nin ching daga chag bay jong tong na ding sena ila awi ga asa gai lai bla no say so du yang da Don't say that.

Abdel Aziz Chalan Tokama, Bana Maracuna, Amirigi, Kitapanamo, Fatamba to Karanda, Kumuani, Kurio Ari to Yamfat, Hatranga, Daria, Yumbum Bassana. Poema Bassa, Maraki Kingwani, Puma Makana, Anusi Meman Nairobina, and the American Yera. Tokma Ingwala to Furira, Tasabia Mulis, who came to Herna, Hana. Umun Mema, Kayambas, my France, or mate. And talk the Turkey Jangapu, my Makana. Kinda Kidok, Kijangarwani, Munbasa, and the Ramai Warra, Swiss, Chilina, money talking the Yama Fash. Nimul Bibingel Mayina, Marshal Mamma, three debit idno, I will in a mamma. And you will in a ma, Munbasa, who talk Masira. Cause it topped up in a caca on a gaudi. Nam ya. Indal kota mumun basmaira Francera yam Emmanuel Macron. As baktu tchicho kay tutta tu ko basmaira basmaira Francera. Sabin gwala as kium tasiya ka smaira fafun tasiya. Tafata mun utamba mun basa Marshal Mohamed Idriss Déby Itno to de ganda maira for France ko erer wani smaira fafun tasiya kata as bakali na ma gwal tchicho mai. Kom tapta binam kakkana gaudi. Mabibingila mun basa Marshal Mohamed Idriss Déby Itno nam tuda indal kota mumun basmaira Egyptera. Yaman Abdel Fattah al-Sisi. Anjal tuk tasiwa ni kay chivira ka de ka tutu tuk mum basmaira Egyptera, um basmaira Fokka, um basmaira Chatta. As bak ut tuk tasini kay smaira chivira na zin lat fogo ambasa bandata tut irikolo u wuldara. Nisse sumay sora si bakazi tuk tasina. Ndaramen tuda umu yaman Naim Ahmad Baba Sumayman Hamsi Sesina Komikanga Jamentani Nam Mai. Chok poem mon bana. Saman gwa la su dip tigana. Yam ali kolotu chaimi. Pumay makana. Nam lifurira, nam lifuri nini usumay suwana pa. Aza halta ziya. Halta ziya ali njukata ka ala dip timayin yamala jida Umar Mahamad Mahamar Mahamad. Namu aza saman gwa la. Fokta ma su dip tinaka yam dakuma wara ay hindira. Ali sumay suwana pa li jukatu namu. Junumu, chomu, tut umu, William Machuala Tata, go and Karami, some kind of call on one, Walu, two diptena, Lifuru, Asia. Ufurinam lao, Aziri, Nam Kita Pungalicho, Namanam Kita, subgenuine, Masumaswanapa, as a haltazia, Uchiwala, Altazia, tut utazira, Tuda, Junwe, Jida, Mamat, Mamat. Ai huli mama ana karami sam kalitu sumay bingal ka yandam jam daga mai warra ne kitapan gwal huliya lina ma ni asi tokona lifuriran ka tana tani na mai so li sun der ministre mai maga dar chilla ga dar doctora ani asi kiti ta sitito asi tude kari ex sociateur su senateur na ni sumay so ana kazi su ana sin isu kisa su teptana tapsa tu yap tok pen hawani nam iyam i tapit ka ni kosia tout mère as tout tarwani as mini fifantazinu asia kay anazin junjuchiwala kay tout de mère na telephone kemba kay tout de mère ku gufra tanata kay yursu bas me kirna kakak chiwala sunu chat lay ga kalkay sunu pelli an tout gu simay ma sise tagay ndax may girwani an ga fisa tout de ku gufra kakak tua ni kay ndata azisu may su senana ni su may suwana sunu yose na irisen bani tout mère su docteur gen tout de igazirmi minana ani junisi o chiwala mai ani chamaira fogazi usina ambara yarara di biasunda ni chamaira na litoka fogazira kaumai tabu kai wulla kai dag mai war zitap tirisina te utab mai makai hal junde kai wulsina kai yam dagarna halang mai bu mai makana azif fitazika nga jamme dani ho hotel ya ana radisu blu chamaira fitazir wana zahal hatta yalla lina mansu maizwana fibakwa chakhata fogor wani sumaizu hada zina asitukazin igazia azin kata hada zin yal mai milin mai marasi fun tokane ni ministre mai ngai lekol mai ngolan utamba ni docteur sitak yombatna beni ani u sumaizwana pa kazi wilar hatta tude yombas mai sizeta yasi chikangana halang a li hadata ni azipun kasin hindi afira usse sumaizwana zimba hada zman drazina ki chivira namuwana ne ani suisi ya tergina suwana
soutien intergina yu ani sumay so wan ba kuf kazana ani su teptera ba khra wala si yam sar itam ko siana asia sap ko ta sitte usumay so wana asigali ni parti mayra molo kurdwanda ni parti mayra mpsa su kan ta kamera mandulo tazira ni senateur gisu so lega da kar mandulo mai ni pu mai makana asi inhal junda asal junda wani lumay masina yang tina dona sitjo bientina ni usimay amana Bihomen, ni kan superfikir bila bebo penda. Ni sini mengisi bucu cuy. Asyik tu dua ni hasil jundanu. Ucap semua itu tin mai, anu ucap semua itu common mai. Ni ucap semua itu nasi wasi kosia. Intu hal junda mangsuna asina. So ni sini ada menteri mai kan secara yona. Ani asyik tu muda sini timgil. Asyik tu muda sini timgil. Sama fokusin jamana. Kanabe jambo ani tudmera tudarwani kutazu utabuyamana inisafa azitudani pumay makahinganta yawsi mai palana sokta mera tudekata nitabma teu awsi mai palana yamana kanjul tabna mali jukatichu minana gikelin gikelin shaksu lesu ngifaramu kana kakaka pagera hari uli mai mana kikigirigane kachividi Nasib turuani, ahana seur mangtab nama minat fakir sulgina mangsuna kaya samaira kakak kak pahir mai. Ni nam perfume mai mau kain dengan samaira mai dalara. Sam ana barca abu gusum kumsu ni samaira mana ditoka u azin mai. Ni boleh membasana tama kudak ni nam tabir ni nak fungsun tu konun fungsun tu matna ane hatakin na kau mai. Fungsun tu kon wan demani fungsun matna. Nitok belama kada. Boy chana paydeu aron. Anti eringgal la sebilera suka ngajamin tanini. Asih tiada si cuchu tiangga selamat tok belama maya. Tok belama maya mat jamuhan doktor merah kuno gera. Nipu mai ma koinina. Fungsun matna ma zaman mani mang. Jerneuna toplama daman pala ma chef de communauté ma musena suka ma chika nga jamentanina ma omi enok namani lai ma ossala simo daman pala ma dolom silas nami bakchuro ma simesia ma pane suka nga jamentanina so aku lima matangana lai azitien ma simisu zeblena anapa ani matna zin samu In baka mini hulimai mana pa cip umatna ni kangga bungor tani matna hintu semu anu pumu fakna hintam tu lama kolon tidua anu hulimai mafikana kangga jamen kani utrang fufi tok pelama kada namani eglis mai AFLT ta abinera na tok ni anu fungsun matna mau tiu tok pelama kada pochana pai tiu arong. Tiaringgal di sebelah rakang jamin tanah usimin irsi aziz tiangnya selamat tak pelama maya tak pelama maya mat cemuhan usimai mukun gayani koi ini. Ani pun sun mat nama zaman mang jerneona tak pelama nama pala. Ni mang cepat komuniti musir suka makang jamin tanina mang umi enok nama ni lai mang osala simo nama ni pala mang dolom silas nama bakchoro mang panjasina simisia suka ngajamin lai so usimin tangale. Asi tian masih mesu fokus belinda na, ane madya asim pasamu, ni kamu lima mahapa macam umat na kang bongkar tani ni, ane madya itu zaman pumu fokus asam tu muka angadi, intel tidak ada ane gawatkan tu mai, lima fikona kecicamu terang fokus tak pula makada, nama iglis mera AFLT ta abilharna tak, ni kolona fokus mamba chief mai, ni pun mamba sana yam kiran kuandan na, ane fungsun aku antewan dani ane Wei yin lay, pernah yin lay, korai yin lay, yang mikil bina, pernah mikil bina. Kau tiba angli, kau pun harus dengan kalau ni fikir mangga kongo. Mikil bina, ini suhingwa masih suhingwa, bawa bermain nama ku kami na, nama ku kami na, nama samai ma, kuatara, ku samai lisunara, nana nama lisunda, nama lisunmu, samai lopta sanara, nama tiawan jurnmu dahulu. Ani sumai suana, sarikin difasikalah, sumai suana, tahu kasikalah ni. Azin tewa yamu nambakan jamina macam jami cugir ni guanba, nama guanba ni ulimai manfun usetap ma tapma angalat, cila hawa nampak ini
Uli mem doktor meras tini anggalar ni. Uli fun ustap huna ni. Sim ifi fad madin naga uli namga cugu huna. Ani sumai soana azia tak aku azia apa kuna muna. Tar nam lata azia jamu tamba. Namal tu mai kang katanu ani. Sumai tira tia ni doktor gi jamba. Dok siang jam kalvandi. Dok fili jam fas. Dok kalvandi jam fas mai. Nana doktor gi jamba. Dok siang jam kalvandi. Dok fili jam fas. Dok kalvandi jam fas mai. Samatin ana kilimna. Ni samai mukami mukamina. Ni samai mendisunda. Nam disun mukon takirna. Sumai soan telasiana asitewa jamu. Baku namu tamba. Kita pa furir magna teu teu tu zona halang fat tamba tu kare kore agri na fas. Cholle ko na yelang mata ne mati punani richi makka indal fintu disu kwarna dal dal dal dal tabia technicity sole ko do

wala radio chat karto mi kare do de munda to karga ma korgolo ma kiando karsi ndegra data turuma kragna fidel doxa di technicien nemga karene jimta rojo unda kame ko kula jiri ma to dan dubalam terum gayus go kanji kilami a terum lel dene jimbay da bere si marek ngana sisi se karga dine jongana do de degre mi comme ya wuji.